zai sauka daga afuka misara na minista na ministan tsaro inda ya kara da cewa zancen babu kashin gaskiya ko miskala zorotin. Christopher Musande ya yi wannan furuci ne a fadar shugaban kasa jim kadan bayan wata ganawa da ya yi tsakanin sa da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Daga karshe sai ya gargade ga masu yada jita-jitar cewa zai iya daukan zai iya maka ko kuma zai iya daukan matakin shari'a a kansu. A can jihar Borno kuwa rundunar haɗin kai ne ta sanar da samun nasarar cika hannunta da wani ɗan ƙasar Sudan wanda kuma ake zargi cewa ɗan ta'adda ne tare da wata 'yar ƙasar Ghana a yankin Askira Uba. Hakan da ya biyo bayan wani samame ne da suka kai cikin dare a yankin. Akalla shaguna 17 daga cikin shaguna 32 ne suka kone kurmus a kasuwar Sabo da ke Ikorodu a jiya Talata, lamarin da aka ce na da nasaba da wutar lantarki. A cewar hukumar kai daukin gaggawa ta jihar Lagos Lasema ta bakin mai magana da yawunta Afolabi Olawale, hukumar ta sami labarin cewa wutar ta tashi ne da misalin karfe 1 daren Talata daga wani shago, amma ba hasarar rai ko rauni sai dai na dukiyoyi. Daga karshe an shawarci masu shaguna a kasuwanni da su dinga aikin wutar lantarki wato wayarin mai inganci don kaucewa abubuwan irin haka. Masauraro kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Bisa ga hasashen hukumar yanayi ta ƙasa wato NISA ta sanar da cewa akalla jihohi 17 ne a Najeriya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwan sama daga jiya Talata zuwa ranar 27 ga watan Yulin nan da muke ciki. A cewar Umar Ibrahim, babban daraktar hukumar, tuni suka fara ɗaukar matakai tare da bibiyar lamarin inda suka gano yadda madatsun ruwa da wasu koguna suka cika makil har suna tumbatsa. Tuni hukumar ta ayyana jihar Bauchi a kan gaba tare da bada umarni wa hukumar NEMA ta gaggawa game da sauran hukumomi da alhakin lamarin ya rataya a wuyansu da suka yi ɗauki na gaggawa. A nata ɓangaren hukumar EFCC ta samu nasarar ƙwace gine-gine har guda 48 daga hannun tsohon ministan shari'a Malabi, a yayin da babban kotun koli ta kawo wato ta kwato dalar Amurka biliyan 2 da ke da alaka da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Jimmy Fele. Sannan Sale Mamman ya dawo da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 22 duk a ƙoƙarin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. A ɓangaren ƙasashen waje kuwa rundunar sojin Amurka CENTCOM ta fitar da sanarwar da ke cewa sojinta sun kai hari kan Iraq da rukunin da ke ajiye makamai na ƙarƙashin ƙasa da ke kusa da birnin Tabriz. Sannan ta ƙara da cewa ta dagargaza rumbun ajiye na'urorin kariyar na Iran. Idan ana ta ɓangaren rundunar tsaron juya halin Iran IRGC ta ce ta yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa kan gurare masu alaƙa da Amurka domin maida martani